Nagkalain laing subilanan sa kinabuhi sa tao. Yagi pa da, ini atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan.